Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini
1: membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah. Juara 2, 3 juta rupiah. Juara 3, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danoperi Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dipancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil menertibkan sekelompok pemuda yang kedapatan sedang pesta minuman keras tradisional jenis tuak dalam razia penegakan syariat Islam di wilayah Kecamatan Gunung Meria. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil Afrijal mengatakan, razia tersebut merupakan kegiatan rutin untuk mengawasi pelaksanaan kanun jinaya, sekaligus menjadi ketentraman, maksudnya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Petugas menemukan beberapa pemuda yang sedang mengonsumsi tuak. Barang bukti langsung dimusnahkan di tempat, sementara mereka diberikan pembinaan agar tak mengulangi perbuatannya. Rijal menjelaskan sebelum menemukan

dan pelanggaran tersebut, petugas terlebih dahulu menyisir sejumlah lokasi yang menjadi sasaran operasi termasuk tempat hiburan malam. Dari hasil pemeriksaan, seluruh tempat hiburan yang didatangi dalam kondisi tutup dan tidak ditemukan aktivitas yang melanggar ketentuan syariat Islam. Namun saat melanjutkan patroli ke lokasi lain, petugas mendapati sekelompok pemuda sedang berkumpul sambil mengonsumsi tuak di kawasan yang relatif tersembunyi. Petugas kemudian menghentikan aktivitas tersebut, memusnahkan barang bukti dengan cara ditumpahkan di lokasi, serta memberikan pembinaan dan edukasi kepada para pelanggar tanpa melakukan penahanan. Afrijal menyatakan operasi berlangsung aman, tertib dan kondusif tanpa adanya perlawanan dari pihak yang terjaring. Menurutnya kegiatan tersebut akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran kanun jinayah di Aceh Singkil. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan serta segera melaporkan pada petugas apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran syariat Islam di wilayah masing-masing. Sementara itu, saudara, gugus depan Pramuka Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Aceh Singkil mencatat prestasi dengan memborong 9 gelar juara pada perkemahan Pramuka Adi Brata 1 yang diselenggarakan SMA Negeri 1 Gunung Meriah sejak 25 sampai 28 Juni 2026. Kontingen Man 1 Aceh Singkil mengirimkan 20 orang peserta kepanduan, pembinaan dan pendamping selama 4 hari mengikuti kegiatan berbagai perlombaan dan aktivitas kepramukaan. Pembina Pramuka Man 1 Aceh Singkil Jojo Supriyadi dan Lili Suryani menyatakan seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik hingga penutupan dan kembali dalam kondisi sehat. Hasilnya Man 1 Aceh Singkil meraih juara 1 Dan Semafor dan Scott Safe, juara 2 Cerdas Cermat, Pioneering serta PBB Vapor. Selain itu mereka juga memperoleh juara 3 pentas seni bifak dan survival putra, kehidupan berkemah putra serta kehidupan berkemah putri. Hal ini merupakan bukti nyata kegigihan, ketangkasan dan perjuangan anak-anak dalam meraih prestasi. Sementara Kepala Man 1 Aceh Singkil Rusnawati Zaini mengapresiasi capaian itu. Menurut dia, prestasi yang diraih menjadi kebanggaan sekaligus catatan penting bagi madrasah. Rusnawati menyatakan kegiatan kepramukaan memiliki nilai lebih dari sekedar kompetisi. Menurutnya, perkemahan menjadi sarana membentuk karakter peserta didik agar lebih mandiri, disiplin, tanggung jawab, serta mampu bekerja sama dan memimpin. Yakni berharap pengalaman selama mengikuti perkemahan Adi Brata dapat meningkatkan kecakapan hidup peserta, menumbuhkan peluang sosial dan lingkungan, serta mempersiapkan mereka menjadi generasi muda yang aktif, produktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, upaya pembentukan daerah pemilihan atau dapil DPRA Aceh Singkil Subulus Salam terus menguat. Hal itu mengemuka dalam forum group discussion yang digelar pemerintah kota Subulus Salam di Aula Pendopo Wali Kota Subulus Salam. Forum group discussion diikuti sekitar 40 peserta. Dihadiri Wali Kota Subulus Salam M. Rashid, Ketua DPRK Subulus Salam Ade Fadli Bintang, Ketua DPRK Cisingkil Amaliun, Wakil Ketua KIP Aceh Iskandar Agani, Ketua KIP Subulus Salam Asmiadi, unsur Forkopimda, pimpinan partai politik, serta tokoh masyarakat. Wali Kota Subulus Salam M. Rashid menegaskan bahwa pembentukan Dapil Singkil Subulus Salam bertujuan perkuat representasi politik masyarakat kedua daerah di tingkat DPRA. Usulan tersebut harus didukung kajian akademik, data kependudukan, serta argumentasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Subulus Salam telah mengirimkan surat kepada Sekjen KPU RI sebagai bentuk keseriusan mengusulkan pembentukan dapil baru. Selain itu, pemerintah mendorong percepatan penyusunan naskah akademik sebagai dasar pengajuan pada instansi terkait. Sementara Wakil Ketua KIP Aceh Iskandar Agani menjelaskan bahwa penataan dapil mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2022, serta putusan MK Nomor 80 Tahun 2022. Berdasarkan hasil simulasi jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil dan Subulus Salam mencapai 252.563 jiwa. Angka itu dinilai telah memenuhi syarat alokasi minimal 3 kursi DPRA. Selain memenuhi syarat jumlah penduduk, Singkil dan Subulus Salam juga memenuhi prinsip integritas wilayah dan kohesivitas karena memiliki keterkaitan geografis, sejarah, sosial, serta budaya yang kuat. Senada, Ketua DPRK Cisingkil Amaliun menyatakan bahwa hasil simulasi menunjukkan kedua daerah telah memenuhi persyaratan teknis maupun administratif untuk menjadi satu daerah pemilihan DPRA. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mengawal usulan tersebut hingga dapat direalisasikan.

0: Sementara itu penantian panjang terkait siapa yang akan memimpin kepolisian daerah Aceh akhirnya terjawab. Kapolri resmi menunjuk Brigjen Polisi Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru menggantikan Irjen Polisi Marzuki Ali Basyah yang memasuki masa purna tugas. Penunjukan tersebut sekaligus menjadi tonggak baru dalam perjalanan karir Rudi Setiawan. Dengan jabatan barunya, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996 itu resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Bintang 2. Bagi Rudi, Aceh bukanlah wilayah yang asing. Justru Tanah Rencong menjadi salah satu daerah yang paling berperan dalam mengantarkannya menuju jajaran elit kepolisian Republik Indonesia. Penugasan sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh menjadi batu loncatan penting buka jalan menuju jabatan strategis di BNN. Pengalaman memimpin penanganan jaringan narkotika di Aceh yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan penyelundupan narkoba membentuk reputasinya sebagai penyidik yang kuat dan berpengalaman. Kemampuan itu kemudian mengantarkannya dipercaya memimpin Direktorat Narkotika BNN sebelum kembali ke institusi Polri. Sejak 27 Februari 2026, Rudi mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri. Sementara itu, tim gabungan yang terdiri atas kantor Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksemawe, Satgas Kapal Patroli, Satgas Tugas Satuan Tugas NOC Tim 1 Mabes Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 325 kg yang diduga berasal dari Thailand melalui jalur laut di wilayah Loksemawe. Dalam operasi yang berlangsung pada Selasa 23 Juni itu, petugas juga mengamankan dua orang yang diduga berperan sebagai kurir darat dan laut. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Loksemawe Vicky Fadian mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari pertukaran informasi dan analisis bersama antara Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksemawe, Satgas NOC Mabes Polri, mengenai dugaan penyelundupan sabu dari Thailand menuju pesisir Aceh menggunakan kapal penangkap ikan. Dari hasil analisis, petugas memperkirakan kapal pembawa narkotika akan mendarat di kawasan Kuala Meraksa, Blang Mangat, Kota Loksemawe. Untuk mengantisipasi hal itu, tim gabungan bagi personel menjadi tim laut dan darat. Tim laut yang diperkuat saat Gas Kapal Patroli BC-15031 melakukan patroli di perairan Jambu Aye hingga Blang Mangat. Sedangkan tim darat melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik pendaratan. Sekitar pukul 19.30 tim peroleh informasi bahwa target telah bersandar di kawasan Kuala Meraksa. Petugas kemudian mencurigai sebuah mobil Honda HR-V berwarna hitam yang keluar dari arah pantai Blang Mangat. Kendaraan itu diduga digunakan untuk mengangkut hasil penyelundupan. Tim kemudian melakukan penghadangan di desa Jambo Masjid, Blang Mangat. Sandra ditangkap dua orang dalam kendaraan sempat melarikan diri ke arah semak-semak. Namun keduanya berhasil diamankan setelah dilakukan pengejaran. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 13 karung goni berwarna kuning dalam mobil. Masing-masing karung berisi kemasan teh asal Cina yang diduga berisi sabu. Dari pengakuan kedua tersangka, paket itu merupakan sabu dengan berat 325 kg. Dua tersangka yang diamankan masing-masing Z yang diduga berperan sebagai kurir darat dan J yang diduga menjadi kurir laut. Saat ini tim gabungan masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan penyelundup narkotika internasional yang diduga berada di balik pengiriman sabu dari Thailand tersebut. Sejeda kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan, mengandung senyawa asam, serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire!
3: Yeay, menang lagi!
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Saudara, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan militer Amerika telah melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Pesawat Amerika baru saja menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran, serta lokasi radar pantai. Trump menyebut serangan itu sebagai respon atas tindakan Iran yang menurutnya kembali melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump juga mengingatkan bahwa Washington dapat mengambil langkah militer yang lebih luas apabila terus memburuk. Sebelumnya, media Iran melaporkan terjadinya serangan di Pulau Qassam dan di dekat kota Sirik, serta di sekitar kota pelabuhan Bandar Elenge di bagian selatan negara itu. Sementara Komando Pusat Militer Amerika mengonfirmasi telah menyerang sejumlah target di Iran sebagai tanggapan atas dugaan serangan Iran terhadap sebuah kapal niaga yang melintasi Selat Hormuz. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang Piala Dunia, Kanada menang dramatis atas Afrika Selatan di laga babak 32 besar Piala Dunia. Gol Stephen Eustaquio jelang akhir laga menjadi penentu. Jalannya pertandingan Afrika melawan Kanada berlangsung di Los Angeles Stadium Minggu waktu setempat atau Senin dini hari tadi. Hasil akhir Afrika Selatan Kanada yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Kanada. Stephen Eustaquio mencetak gol telat bagi Kanada saat laga telah masuk injury time di menit ke-90+2. Hal itu membuat Kanada berada di atas angin, padahal kedua kubu sempat tampak akan melanjutkan pertandingan di babak tambahan waktu karena skor 0-0 bertahan hingga 90 menit waktu normal. Dengan hasil ini, Kanada berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Mereka akan menunggu pemenang antara Belanda melawan Maroko. Informasi dari menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau awali Kilas Berita pagi ini dari kabar mengenai peserta calon manajer Kopdes yang kembali ada yang meninggal dunia. Di jumlah totalnya sudah ada 5 kasus kematian peserta dalam 10 hari pelaksanaan program pelatihan militer untuk calon manajer Kopdes. Pelatihan militer untuk calon manajer Kopdes untuk jualan. Saya rangkum dari lamannya tempo.co. Pelaksanaan latihan dasar militer bagi calon pengelola koperasi Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih dipastikan tetap berlanjut meski telah terjadi 5 kasus kematian peserta dalam 10 hari pertama pelaksanaan program. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Ketut Gedewetan Pastia berdalih pelatihan ini penting karena menyangkut peran strategi 2 program prioritas Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, memiliki jiwa ketimuran, menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Gelombang pertama Latsar berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli dengan total 35.476 peserta. Mereka terdiri atas 30.000 calon manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Hingga 10 hari pelaksanaan, 5 peserta dilaporkan meninggal dunia. Mereka adalah Nola Diasari, Novia Rahmadani Sihotang, Anissa Muyasyaroh, Yonanda Muhammad Taufik, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Nola yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan meninggal pada 26 Juni setelah mengeluh sesak nafas dan demam. Di hari yang sama, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, peserta dari Satuan Pendidikan Batalion Komando Jakarta Timur, juga meninggal setelah mengalami keluhan serupa. Rifki diketahui memiliki riwayat hipertensi dan obesitas. Sementara peserta di Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara Jakarta, Novia Ramadhani Sihotang, meninggal pada 23 Juni akibat TBC aktif. Selanjutnya, Anissa Muyasaro meninggal sehari setelahnya, yakni pada 18 Juni, ya, sehari setelah latihan dimulai, ya, akibat head stroke saat mengikuti latihan. Di Satuan Pendidikan Resimen Induk Kodam Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur, ya. Sementara Yonanda Muhammad Taufik meninggal pada hari pertama pelatihan 17 Juni akibat sardiak arrest atau henti jantung. Ada juga indikasi paparan virus TBC. Mayor Jenderal Ketut menyatakan penyelenggara melacak peserta sekaligus panitia latihan di Pusat Bahasa Kodaklat TNI AU untuk mengantisipasi penularan yang meninggal akibat virus TBC. Ketut menyatakan hasil pelacakan menemukan adanya peserta lain yang terpapar TBC sehingga harus dipisahkan atau diisolasi. Menurut dia, kondisi mereka telah ditangani tenaga medis dan saat ini berada dalam kondisi terkendali. Sementara Kementerian Pertahanan juga mengungkap ada 32 peserta yang sedang hamil mengikuti proses seleksi hingga masuk program Latsarmil.
Ketut menyatakan sejak awal panitia tidak melarang perempuan hamil mengikuti rekrutmen. Meski demikian, kini mereka telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Pemulangan dilakukan setelah melihat perkembangan situasi kesehatan di satuan pendidikan dengan alasan kemanusiaan.

0: Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merekomendasi pemerintah agar menghentikan latihan dasar militer terhadap calon manajer Kopdes. Rekomendasi itu keluar setelah 5 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia, calon manajer KDMP meninggal dunia saat mengikuti latsar. Koordinator Subkom Penegakan HAM Pramono Ubaid Tantowi menyatakan Komnas HAM rekomendasi agar pemerintah menghentikan program pembekalan dalam bentuk latsarmil ya, terhadap calon manajer koperasi. Pramono mengingatkan koperasi merupakan institusi ekonomi yang berorientasi pada pengelolaan usaha, pelayanan pada anggota, dan tata kelola organisasi. Peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, literasi keuangan, dan lain sebagainya. Pelatihan dasar kemiliteran tidak secara langsung mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apalagi dalam hal ini sampai menimbulkan korban meninggal dunia dalam menjalankan pelatihan dasar militer. Komnas HAM rekomendasi pemerintah agar memberi hak atas remedi dan akuntabilitas sebagaimana dijamin di pasal 2 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Negara wajib menjamin tersedianya upaya pemulihannya efektif bagi korban dan keluarga. Selain itu, Komnas HAM meminta kepastian proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab akibat kelalaian yang menyebabkan kematian 5 peserta dalam latihan dasar militer itu. Komnas HAM juga merekomendasi polisian untuk segera mengajukan permintaan autopsi forensik terhadap jenazah 5 korban guna memperoleh bukti ilmiah mengenai penyebab kematian sebagai bagian dari proses penyidikan pidana. Lebih jauh, pemerintah diminta untuk memastikan proses pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena keluarga korban berhak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi. Nah, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahlah yang membuat aturannya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang ditersangkakan, itu hanya bagian dari apa ya mungkin ya, ya ditumbalkan gitu istilahnya kan gitu. Ya kenapa? Karena memang kalau pemerintah mau menghentikan, dia berhenti. Sementara kan tidak gitu loh. Kalau siapa TNI misalnya, nah TNI kan hanya menjalankan proses yang sudah ada diamanahkan oleh pemerintah. Ini kalau Komnas HAM nih mau cari tahu siapa yang bersalah, yang bertanggung jawab, ya pemerintah itu sendiri. Kemudian merekomendasi pemerintah untuk memberi akses seluasnya pada tim penyelidik independen termasuk Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Pramono tak lupa menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam pada keluarga korban atas berpulangnya 5 orang SPP yang mengikuti latsarmil. Jadi di Instagram saya lihat ada POV gitu kan. Kalau kita belanja nanti di Koperasi Merah Putih gitu kan. Siap siap siap. Jadi sampai di POV kan itu mau ngurus jualan, nah, latihannya militer bukan latihan keuangan itu. Beda sama di Korea Selatan ya. Kita ke informasi lainnya, tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5 sampai 7 menit tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah. Juara 2, 3 juta rupiah. Juara 3, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

0: Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Jumat kemarin bersama 1,3 juta anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia. Mereka kompak menyatakan mundur dari Partai Buruh karena perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan partai. Di keputusan itu bukan hal yang mudah. Namun setelah berbagai pertimbangan dan evaluasi, kami melihat sudah ada perbedaan pandangan, sikap, serta arah perjuangan yang semakin mendasar. Ia menjelaskan, ORI merupakan sayap politik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dipimpin Andi Gani. Ferry menyebut ORI yang didirikan pada tahun 2013 lalu itu merupakan satu dari 11 organisasi inisiator pendiri Partai Buruh pada Kongres pertama Oktober 2021 silam. Sama seperti dirinya, sekitar 1,3 juta anggota ORI se-Indonesia juga mengundurkan diri dari Partai Buruh mulai Jumat. Ia pun menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan untuk segera menyampaikan surat pengunduran diri secara administratif. Ferry mengatakan pengurus yang mengikuti langkah itu tersebar di berbagai daerah, antara lain Sumatera Utara, Riau, Jambi, Pulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara hingga Papua. Ia mengibaratkan hubungan ORI dengan Partai Buruh ini bak rumah tangga yang menghadapi persoalan berkepanjangan dan berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak juga membuahkan hasil. Meski begitu, Ferry menegaskan pengunduran diri itu dilakukan baik-baik dan akan tetap menjaga hubungan persaudaraan dengan Partai Buruh. Merespon itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal irit bicara seraya menyatakan pengunduran diri kader dalam partai politik merupakan hal yang lumrah dan tidak akan mempengaruhi soliditas Partai Buruh. Pada saat yang sama, ia menyatakan partainya tetap akan melantik pengurus pleno tingkat pusat serta pengurus di 38 provinsi dan 493 kabupaten kota pada hari Senin ini. Selain itu, saya juga memastikan kursi sekjen yang ditinggalkan Ferry akan diisi lagi dari kader internal partainya. Ya, Partai Buruh sendiri kan dibangun kembali oleh para pendiri yang berasal dari 4 Konfederasi Serikat Pekerja terbesar dan 50 Federasi Serikat Pekerja tingkat nasional, Forum Guru, Tenaga Honorer, hingga Organisasi Petani dan Nelayan. Pada pemilu 2024 lalu, Partai Buruh menjalani debut sebagai peserta pemilu. Namun mereka gagal merebut kursi sebagai anggota DPR dan melenggang ke Senayan. Apakah ini ada kaitannya dengan si Said Iqbal yang masuk ke kabinetnya Prabowo? Ya itu masih jadi desas-desus. Apakah benar atau tidaknya gitu kan? Karena selama ini kan Partai Buruh ini termasuk apa ya? Organisasi memang vokal ya untuk ya menuntut kesejahteraan untuk bagi para buruh ya. Urusan demo ke pemerintahan ini juga lah salah satunya. Apalagi kalau pas misalnya May Day gitu kan. Sementara itu, ini ada kabar dari Prabowo Subianto yang menginstruksikan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Brian Yulianto untuk membentuk Satgas Percepatan Target Kebijakan Strategis Pemerintah. Brian menyebut Satgas itu akan diisi jajaran guru besar, akademisi, hingga peneliti di perguruan tinggi untuk kemudian berkoordinasi dengan kementerian terkait. Brian menyampaikan selama rangkaian konvensi ini sejumlah menteri juga ikut hadir dan mengisi diskusi. Dia menyebut rangkaian itu terdapat diskusi yang cukup intens antara peserta dengan para menteri terkait sehingga diharapkan dapat dijadikan masukan dan percepatan pembangunan di Indonesia. Brian menyebut Prabowo menekankan pentingnya sektor sains teknologi riset inovasi sebagai dasar yang diperlukan bagi kemajuan bangsa. Ia mengatakan Indonesia bak kapal yang seluruh komponennya harus saling bersatu dan bahu-membahu. Tapi ketika ada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, banyak kok yang tidak melalui riset ya, dan masukan gitu, tiba-tiba majleb gitu kan, ada aja gebrakannya gitu kan. Banyak tuh contohnya, revisi undang-undang Polri, revisi undang-undang TNI, undang-undang cipta kerja, kan banyak tuh kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya harusnya mendapat masukan dari publik gitu kan. Nah, giliran urusan kayak gini nih, dialaskan itu gitu kan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyebut peta jalan riset Indonesia harus berada dalam satu grand design. Ia menyatakan riset Indonesia harus membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Prasetyo menyebut hasil riset harus dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Prasetyo menyatakan Prabowo menaruh perhatian besar terhadap perguruan tinggi. Ia menyebut Prabowo beranggapan bahwa kampus merupakan tempat bagi orang-orang terpintar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tuntas untuk kilas berita pagi ini, dan kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27-31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5-21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: menang lagi.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
0: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
0: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

semuanya, kali ini di edisi akhir bulan nih. Waduh, gimana nih, di spill dong kabar-kabarnya di akhir bulan. Apakah masih semangat? Tentunya harus semangat ya, karena ini di edisi Senin juga, Extra Mania. Setelah weekend, kita kembali mengumpulkan energi untuk bersemangat beraktivitas pada hari Senin ya. Di tanggal 29 Juni 2026, kita kembali mengudara lagi. Tentunya masih bersama Vina di program Di Godak Setiga yang Dangdut Extra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, dan buat ekstremenya semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

Oke, keselamatan yang semuanya. Kali ini di edisi Senin ya. Hari ini diiringi dengan cuaca yang alhamdulillahnya cerah banget. Tentunya sangat mendukung aktivitas kita pada hari ini ya, keselamatan yang semuanya. Semoga tetap semangat ya. Ini kita mau salam-salam dulu buat keselamatan yang setia banget di 1048 ya. Terkhusus yang lagi dengerin Vina siaran di pagi menjelang siang kali ini ya. Selamat kembali beraktivitas ya, semoga semangatnya jangan sampai ketinggalan, biar moodnya tetap on. Kita temenin ya, kita temenin pagi kalian dengan lagu-lagu dangdut terbaik, tentunya lagu-lagu favorit dan obrolan-obrolan seru pastinya. Ini ngomong-ngomongin, akhir-akhir ini lagi ini ya, kalau kita lewat di pinggir jalan tuh kayaknya ada yang bikin kepala otomatis nengok gitu ya. Lagi musim durian ekstramania di banyak daerah ya, termasuk Aceh ini. Waduh, penjual durian ini udah mulai berjajar di pinggir jalan. Kalau misalnya di seputaran Gunung Meriah itu, di ini ya, SPBU, di simpang SPBU tuh rame banget ekstramania. Musim durian udah kembali datang, termasuk Aceh tuh ya, memang banyak banget tuh. Dari jauh aja kayaknya udah bikin para pecinta durian langsung melipir gitu ya. Ada yang rela muter-muter cari durian yang paling manis, yang paling mantep pokoknya. Oke, dan yang lucu ya, kalau musim durian kayak gini tuh biasanya muncul dua kubu tuh katanya. Tim pertama bilang durian itu rajanya buah, sekali makan susah berhenti katanya gitu ya. Sedangkan tim kedua langsung angkat tangan sambil bilang, aduh baunya aja udah bikin pusing gitu. Ada tuh beberapa orang yang gak suka durian gitu ya. Kalau Vina maaf, jangan ditanya, emang pecinta durian. Oke, nah buat ekstra Maria semuanya, tim yang mana nih? Tim yang kalau makan durian susah berhentinya, atau yang cium baunya aja udah pusing banget gitu ya. Tapi memang serunya musim durian itu bukan cuman soal rasanya ya ekstramania. Kadang momen makan duriannya itu selalu identik dengan apa ya, rame-rame gitu, kebersamaan gitu. Kan jarang banget ya kita beli durian sendiri terus makan sendiri, tuh jarang banget momen-momen kayak gitu tuh. Pasti rame-rame bareng keluarga gitu ya kan, teman-teman tentunya. Duduk rame-rame buka durian, bukanya satu persatu gitu ya. Nah walaupun kayak gitu ya, kita jangan lupa juga ekstramania, nikmati durian itu secukupnya gitu ya. Karena kalau berlebihan juga

Perut kita bisa protes itu. Jadi yang penting tetap harus seimbang, banyak minum air putih, dan jangan lupa konsumsi buah-buahan lainnya juga gitu. Tetap harus kita ingat juga kesehatan. Nanti makan durian sekarang susah berhenti makan, terus ya pagi, siang, sore, malam, waduh. Nah ya, buat semuanya yang penasaran, kalau disuruh pilih, kalian lebih suka durian yang isinya tebel atau yang lembut ya, atau yang rasanya pahit-pahit manis gitu ya. Nih, spill-spill dong jawabannya sambil dengerin Radio Ekstra tentunya.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video.

0: mengikuti pembekalan atau workshop 27-31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5-21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya. Kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodo amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, keseramannya semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit melintas. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina nemenin dan menghibur keseramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Senin 29 Juni 2026.

Bertambah lagi korban tewas gempa Venezuela mencapai 1.450 orang. Otoritas Venezuela melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang negara tersebut pekan lalu kembali bertambah menjadi sedikitnya 1.450 orang lebih atau 3.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Upaya pencarian korban yang terjebak di reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa masih terus berlangsung, sehingga angka kematian itu diperkirakan masih akan terus bertambah. Angka kematian itu bertambah sedikitnya 20 jiwa dibandingkan pada Sabtu 27 Juni waktu setempat. Dalam pernyataannya, Rodriguez melaporkan bahwa sedikitnya 3.150 orang lainnya mengalami luka-luka. Ia menambahkan bahwa sebanyak 12.721 orang mengungsi dari rumah-rumah mereka dan sebanyak 774 bangunan runtuh akibat gempa. Diperkirakan sekitar 50.000 orang hilang setelah dua gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,2 dan juga magnitudo 7,5 mengguncang pada Rabu 24 Juni pekan lalu. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan lebih banyak korban selamat di balik reruntuhan. Dengan tanda-tanda kehidupan kecil apapun memberikan secerah cahaya di tengah upaya berat untuk memperkecil datar puluhan ribu orang yang dinyatakan hilang. Upaya penyelamatan berfokus di negara bagian La Guardia yang juga merupakan wilayah terdampak gempa paling parah. Puluhan bangunan di wilayah pesisir yang berjarak sekitar 40 km sebelah utara Caracas ambruk hingga menjadi tumpukan pasir dan puing-puing. Pekan lalu, tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan lebih banyak korban selamat di balik reruntuhan. Dengan tanda-tanda kehidupan kecil apapun memberikan secerah cahaya di tengah upaya berat untuk memperkecil datar puluhan ribu orang yang dinyatakan hilang. Upaya penyelamatan berfokus di negara bagian La Guardia yang juga merupakan wilayah terdampak gempa paling parah. Puluhan bangunan di wilayah pesisir yang berjarak sekitar

Komisi 1 DPR rapat kerja dengan pemerintah terkait RUU Keamanan dan juga Ketahanan Cyber. Dalam kesempatan itu, fraksi-fraksi Komisi 1 DPR menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tersebut ke pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi. Rapat digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 29 Juni 2026 dini hari. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPR Urut Adianto. Mengawali rapat, Urut sempat membeberkan perkembangan mengenai RUU Keamanan dan juga Ketahanan Cyber. Ia mengatakan RUU ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Wasekjen PDIP itu pun mengatakan inti rapat hari ini yaitu pihak DPR menyerahkan DIM dari masing-masing fraksi di Komisi 1 DPR ke pemerintah. Kemudian pihak pemerintah diwakilkan oleh Wamenkum Edward Omar. Menjelaskan RUU Keamanan dan juga Ketahanan Cyber, ia awalnya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto itu telah menugaskan Menkum RB melalui Surat Presiden RI nomor R07 pada Februari 2026 untuk membahas RUU Keamanan dan juga Ketahanan Cyber. Edi awalnya membeberkan bahwa perkembangan teknologi cyber membuat ancaman terhadap negara juga semakin nyata, sementara beliau mengatakan masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari ruang digital. Ini juga menyebutkan keterbatasan regulasi perlindungan ruang cyber menyebabkan upaya penanganan persoalan keamanan dan juga ketahanan cyber di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Karena itu, Edi memandang negara wajib untuk hadir memberikan perlindungan cyber. Edi pun berharap DPR bisa mengakomodir hal ini. Dan kemudian Urut juga mempersilahkan setiap fraksi DPR untuk menyerahkan DIM kepada pemerintah. DPR harus memberikan DIM lebih dulu karena RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah. DIM lantas diberikan oleh Ketua Panca RUU Sukmata kepada pemerintah, diwakilkan oleh Wamenkum Edward.

Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi mengusut kasus bunuh diri Dr. Icha yang diduga diintimidasi oleh dua anggota DPRD. Polres Timur Tengah Utara, TTU, telah memeriksa rekan-rekan Dr. Eliza Priscilla Utami alias Dr. Icha yang berada di IGD Rumah Sakit Lena saat diduga diintimidasi oleh tiga anggota DPRD TTU. Icha diduga mengalami depresi berat hingga gantung diri. Para anggota dewan yang diperiksa itu diantaranya adalah Veronica Lake dari PDIP, kemudian Norbertus Bani dari PKB, dan juga Tensius Laskar dari Golkar. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote menegaskan segera memanggil tiga anggota DPR TTU untuk dimintai klarifikasi. Eliana juga menyampaikan duka kepada keluarga atas kepergian Icha. Selain itu, polisi akan melengkapi alat bukti berupa rekam medis almarhumah saat di rumah sakit di RSU Lainnya TTU, serta hasil psikologis dan RSUP Ben Boy. Polres juga akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD terkait pengaduan dan juga keluarga korban dari Badan Kehormatan BK DPR TTU.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Fire! Fire! Fire!
2: Yeay, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Semarakan Hari Bayangkara, peserta jalan santai memadati Mapolres Kabupaten Aceh Singkil. Peserta jalan santai padati Mapolres Aceh Singkil di Kampung Baru, Singkil Utara pada Minggu 28 Juni 2026. Mulai dari personel Polri, Bayangkari, TNI, unsur Forkopimda, instansi pemerintah, wartawan, serta masyarakat umum. Olahraga bersama itu digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Jalan santai dimulai dari halaman Mapolres, kemudian masuk ke jalan raya dan kembali lagi ke Mapolres. Tiba di Mapolres Aceh Singkil, kegiatan dilakukan senam bersama. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize menarik yang telah disiapkan oleh Polres Aceh Singkil. Berbagai hadiah dibagikan kepada peserta yang beruntung dengan hadiah utama berupa 1 unit kulkas dan juga 1 unit mesin cuci serta 3 unit sepeda serta berbagai hadiah hiburan lainnya yang menambah antusiasme masyarakat. Tak hanya itu, Polres Aceh Singkil juga menghadirkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk mempromosikan serta memasarkan berbagai produk unggulan lokal. Kehadiran stand UMKM menjadi daya tarik tersendiri dan mendapat sambutan positif dari para peserta yang turut berbelanja serta mendukung produk lokal. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono mengatakan olahraga bersama bukan hanya sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Polri, TNI, pemerintahan daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, semangat Hari Bayangkara ke-80 dan Semarak menjadi motivasi bagi pihaknya terus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Antusiasme peserta yang hadir sambutnya menunjukkan erat hubungan antara Polres Aceh Singkil dengan masyarakat. Dia juga berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan dan sinergitas dalam mewujudkan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar darimu, walau ku tahu kamu angan melulu kata. Selamat siang Ekstramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan bareng Haris di program Ekstra Relax Time.

Edisi Senin tanggal 29 Juni 2026. Keadaan cuaca melo ini siang ini di seputaran Gunung Meriah nih, Serawani ya semuanya. Antara-antara mau turun hujan ya Serawani ya semuanya, tapi belum tahu juga ya. Sepertinya kan menduga ya, sepertinya ya Serawani ya.

Ya, Senin, Ria, rutinitas aktivitas kembali setelah melewati weekend-nya, Sabtu minggunya, liburnya ya, kembali sekarang. Tapi kalau anak sekolah masih libur ya. Panjang anak sekolah nih, asrama ya, manis liburnya. Ini kamu-kamu yang bekerja di kantoran, ya selamat beraktivitas kembali. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar, dalam keadaan sehat selalu juga. Amin ya Rabbal.

Ezra Riai teman-teman, siang menjelang sore Sarawani yang semuanya sampai asar dan ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811 6481048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Extra Relax Time kembali menyapa Sarawania semuanya. Ini ada yang bergabung melalui delivery message, melalui chat Instagram Radio Extra FM. Ini harus coba bacain. Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam. Ini ada Fazri Payung ya, nama akun Instagramnya. Baris, aku minta lagu Bagindas yang judulnya Apa Yang Terjadi. Apa yang terjadi pada dirimu. Spesial buat Bang Haris dan Bang Davi, semoga sehat selalu, panjang umurnya, dan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Itu aja Bang Haris. Oke, terima kasih untuk Fazri Payung, semoga juga sehat selalu dan selalu juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fazri Payung ya, lancar-lancar aktivitasnya, amin. Oke, kita coba langsung aja putar requestan lagunya kalau gitu. Ya, Sarawania semuanya ya. Supaya enggak kelamaan nunggunya nih Sarawania semuanya. Ini dia, The Bagindas, Apa Yang Terjadi.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Hey, selamat semuanya. Ini cuaca sekarang jam 3.45. Ini cuaca semakin sore semakin mulai mendung. Ini seputaran lapangan Marims Poligunung Meriah, Cisingkil. Ya, tapi belum turun hujan ya. Kita sih berdoa, kalau pribadi sih harus berdoanya tidak turun hujan. Mendung-mendung ini aja enggak apa-apa. Ya, kalau turun hujan pun ya enggak apa-apa, berkah, bersyukur Esraonia semuanya ya kan. Tapi kalau untuk sekarang ini ya pribadi pinginnya kalau hujan enggak apa-apa, cuman kalau pinginnya itu jangan hujan. Ya karena apa ya? UMKM, jualan-jualan harus juga jualan gitu kan supaya lancar ya kan. Ya. Lancar rezekinya, apalagi? Semoga ya banyak pembeli lah ya, banyak pelanggan datang beli-beli yang UMKM ya kan, dimanapun kamu berada yang sedang berjualan minuman, makanan. Tapi kalau hujan makanan biasanya laris itu, kalau makanan ya, karena kalau hujan itu bawaannya lapar, pingin ngemil. Ya iya ya, kalau minuman dingin kan hujan-hujan biasanya agak kurang, lebih hangat-hangat gitu ya Sarawani ya semuanya ya. Ya gimana pun kita bersyukur ya, semoga lancar-lancar lah rezekinya, amin. Oke, ini kita baca requestan melalui WhatsApp Radio Extra FM ya. Ada siapa di sana? Wah ini ya, selalu sabar kalau di mention WA-nya. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Rosa yang judulnya Atas Nama Cinta. Spesial buat Bang Aris, itu aja Bang Aris. Assalam. Oke, terima kasih, spesial buat Bang Aris lagi juga ini. Terima kasih, salam kembali ya. Dan langsung aja ya, ini requestan Risma, Rosa Atas Nama Cinta.

Hey, selamat semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Ini sudah waktunya asar. Terima kasih semuanya. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يكفيها قول مليكها في حقها والعاديات ويزيدها شرفا.
2: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah, baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan, ada amanah dalam rumah tangga, ada amanah dalam dunia pendidikan, ada amanah profesi, dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara Islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
2: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat, ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoinya.
4: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
5: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
5: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
4: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
5: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
6: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Teraja Singkil. Selamat sore Isramania, apa kabar? Ini kabar Isramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Oke, edisi 29 Juni 2026 tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah ya. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga selamat sore banyak kamu yang lagi di perjalanan ya, menuju pulang ke rumah atau lagi on the way kemana ya, tetap berhati-hati dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Ekstra Mania.

bakalan muterin lagu-lagu daerah. Jadi buat yang mau bergabung, tunggu request lagu-lagunya, boleh banget. Kita masih tunggu ya di nomor yang sama, belum berganti, di 08 1148 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Trevan.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program Nende Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida ya. Dan 16:26 melintas, silakan buat yang mau bergabung kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Halo Nende, selamat sore, assalamualaikum.
1: Nende Nuansa Nada Daerah Kak Maida.
0: Oke, ada Bang Putra di seputaran SBL sebelum salam. Bagaimana kabar ya Bang Putra, baik?
1: Alhamdulillah baik, mendengar suara Kak Maeda.
0: Terus gimana nih untuk cuaca di seputaran Sebelu Salam?
1: Cuaca di seputaran Sebelu Salam baru berhenti hujan.
0: Baru berhenti hujan ya, oke lah kalau begitu. Bang Putra, dengar-dengar kemarin katanya sudah berkeluarga, benarkah ini?
1: Dari tahu-tahu.
0: Itu saya mau nanya aja, benar nggak gitu loh?
1: Iya benar, betul.
0: Alhamdulillah.
1: Tetangganya Kak Maeda.
0: Tetangga saya.
1: Iya.
0: Siapa ya?
1: Susilawati.
0: Susilawati, nama istrinya, nama istri kamu bang?
1: Iya.
0: Gitu, Susilawati, tapi saya nggak kenal ya.
1: Iya, dulu mantan suaminya orang ini sudah baru. Bapaknya berbebas diri. Jual
0: oke lah, detail kali ini nanti yang ada orang pun penasaran jadinya gitu ya.
1: Dari mana tahu?
0: Dapat juga info dari fans gitu loh, katanya Bang Putra bentar lagi mau menikah kak, katanya gitu. Ya udah, saya sih sebagai
1: iya, insya Allah.
0: Oh, masih mau berarti?
1: Iya, nanti kan ada undangannya.
0: Cek, mantap kali.
1: Nanti ada undangan itu kemarin. Aman, dia bonceng.
0: Mantap kali lah, betul-betul oke lah. Kita menunggu kabar baiknya ya, Bang Putra.
1: Iya, nanti undangannya itu. Masa pula gak ada pen review kita disiapai.
0: Iya, nanti kami keluarga besar Adik saya pun bakalan datang semua nih, insya Allah.
1: Insya Allah, insya Allah.
0: Ya udahlah, lagunya lagu apa nih, Bang Putra?
1: Bulan Malam Membintang.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya, siapa udah naik? Udah naik.
0: Yang udah naik baru bang buka nih, kita baru buka sesi layanan telepon.
1: Gitu pula ya, mendapatkan sepeda motor nanti bang Putri.
0: Ah, gimana?
1: Mendapatkan sepeda motor nanti.
0: Wala, bang Putri nanti. Wala, kau ngelunjak ya.
1: Sama Eda.
0: Lanjutlah salamnya buat siapa lagi?
1: Kemana kamar kecil?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya kan?
0: Sehat dong, mamanya.
1: Iya, keren salam sama kecil. Ya salam rindu sama dia. Ya buat Bang Arif, buatnya Bang Sahat Sedati, Kak Elvina Zahra, buatnya Pak Nusa Manik, buatnya semua itu tadi sebut satu sama yang mana silakan disebut nama Bang Putra. Oke, dibungkus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Putra di seputaran Sebelum Salam, minta lagu darinya Ali Murdani, Pohan Bulan Malot Membintang, nanti kita puterin dan doakan yang terbaik buat Bang Putra, semoga segera menikah gitu ya, segera berjodoh dengan si kakaknya sih. Semoga kita juga bakalan diundang-undang nanti sama dia semua ya. Dan silakan buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Halo, assalamualaikum Menende.
2: Waalaikumsalam Menende Nusa.
0: Oke, dengan ini ya, Kak Risma.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, Kak Risma, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat aja nih, Mbak. Kalau Mbaknya gimana kabar sekarang?
0: Ya, sama dengan Kak Risma, juga sehat selalu, gitu. Iya, Kak Risma.
3: Ya.
0: Ini langsung aja deh, mau minta lagu apa kira-kira?
3: Mau minta lagu Isran ini, Kak.
0: Isran yang mana?
3: Yang judulnya Teduh Terlarang.
0: Teduh?
3: Terlarang.
0: Salamnya buat siapa?
3: Spesialnya buat Kak Maeda, semoga selalu banyak umur rezekinya dan sehat sama keluarganya.
0: Amin ya Allah. Terus?
3: Dan selalu banyak rezekinya dan selalu di mana pun Kak Maeda berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya Kak ya.
0: Ya, siap. Terima kasih Kak.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada penelpon kedua kita, warga Sultan Daulat ya, Karisma, minta lagu darinya. Isran ya, Teduh dokter larang katanya gitu. Ya udah, nanti kita puterin itu lagu spesial buatnya Karisma, dan silakan buat yang masih mau bergabung di 08 11648 1048.

0: kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Fire! Fire! Fire!
4: Yeay, menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Okay, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa di Daerah dan Jelas, masih bareng Kak Maida dan juga di studio setelah pukul 17:37 melintas. Silakan ini buat yang masih mau bergabung ya, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048, juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM.

Oke, selamat nih ya. Di studio sudah pukul 17.56 menit melintas. Dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit ya dari ruang dengar Esramania semua. Insya Allah besok Meda masih muncul lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Meda pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahu ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
4: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
4: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
3: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
4: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
5: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extra Waria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia selalu saja merasa kurang, tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya, hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis samai yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari pelataran Meriam Sepoli 104.8 Isra Femits Music and New Station Radio in Rimo. Selamat malam Isra Mania, semua apa kabarnya malam hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya melimpah ya. Musik malam kembali hadir menyapa Anda malam hari ini di awal pekan di penghujung bulan ya. Udah tanggal tua aja nih ya. 29 Juni 2026. Sebagian ada yang udah gajian, sebagian lagi belum. Syukuri aja lah ya. Oke, sampai di jam 11 ada lagu-lagu enak ya, siap menemani segala aktivitas Anda malam hari ini.

0: Saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah. Juara 2, 3 juta rupiah. Juara 3, 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: 100.8 musik terbaik kamu, Extramania semua. Selamat datang untuk 91 jemaah haji ya, yang tadi tiba di Aceh Singkil, ya di kampung halaman. Alhamdulillah begitu ya. Berangkatnya 91, pulangnya juga 91 ya. Enggak berkurang gitu ya. Semoga tentunya menjadi haji yang mabrur ya. Dan ya, tadi disambut oleh jajaran pemerintah daerah Aceh Singkil ya. Dan ya, semoga saja bisa menular ya, menular bagi masyarakat Aceh Singkil yang belum berhaji, Ekstramaniasma. Menular ke saya. Siapa yang gak mau naik haji? Setiap masyarakat muslim pasti ingin naik haji gitu kan. Cuman ya rezeki orang berbeda-beda gitu ya kan. Semoga yang hari ini baru saja pulang, kita yang belum, semoga segera menyusul berangkat gitu ya. Nular gitu ya. 0811-648-1048 udah bisa nelpon ya. Nelpon biasa udah bisa ya. Kemarin beberapa hari tuh gak bisa nelpon Bang Davi. Oh iya, karena ada kendala teknis. Nah sekarang udah bisa ya, ini udah bisa. Terus juga kalau layanan WhatsApp mah normal ya, normal. Yang layanan pulsanya ini. Yang lagi di kebun, selamat malam. Selamat menikmati keheningan malam di kebun. Rame sih sebenarnya. Kalau heningnya hening dari suara-suara kendaraan. Ramenya suara jangkrik mungkin. Atau suara kodok gitu kan. Itulah hiburannya. Ya karena kita di Aceh Singkil yang mayoritas petani, petani sawit gitu kan. Ada sebagian orang yang memang dia gak, apa ya, istilahnya tuh mandah gitu kan. Sambil ngebuka lahan sawit, ngerawat sawit. Karena memang lokasi kebunnya tuh jauh dari rumah gitu ya. Jadi terpaksa mandah di sana sampai beberapa hari gitu. Karena kalau pulang pergi kan ya, apa ya, jadi boros waktu gitu. Kalau mandah lebih hemat waktu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Bang Davi.
0: Oke, dengan Mutia nih ya.
1: Iya Pak.
0: Oke, digosong.
1: Iya.
0: Oke, gimana keadaan digosong? Anginnya sepoi dari laut?
1: Biasa aja ya Bang.
0: Biasa aja. Gak ada sepoi-sepoinya ya. Soalnya nih malam cuaca bagus. Ya kan?
1: Iya. Kalau takutnya nanti Bang pas lagi minyak tidur
0: hujan,
1: katanya tiba-tiba nanti ada angin kencang gitu kan Bang.
0: Badai.
1: Badai tiba-tiba
0: pasti berlalu. Ya udah lama gak gabung nih ya. Sehat kamu Mutia?
1: Oh, sehat Bang, sehat Bang, Tia sibuk cari siang Bang.
0: Kenapa, ada rencana?
1: Rencana apa kok datang, ya, gak ada Bang.
0: Biasa kalau orang
1: kalau Tia, cek mana ya, udah biasa Tia bekerja dari semenjak kecil sampai sekarang ini Bang, cari uang gitu.
0: Ya mana tahu ya kan, apa namanya, cari-cari cuan, ada target mau jalan-jalan ya kan.
1: Untuk sekarang ini benda sih kayaknya gak ada, pokoknya semenjak dia tuh kemarin udah lah trauma gitu ya Bang. Iya gitu Bang, takut.
0: Ya berarti mesti ada temannya Mutia.
1: Iya sih, cuman paling-paling kalau pergi di mobil lah Bang.
0: Ya bisa juga tuh kan. Enggak,
2: nggak khawatir jatuh, atau itu tadi ajak Bang Har atau siapa gitu kan?
1: belum nanya bang.
2: Iya, nah, mau nanya apa nih?
1: Itu Bang Har pernah nanya bang.
2: Kenapa?
1: Bang Har pernah ke radio?
2: Oh ya pernah lah, nggak pernah tuh.
1: Pernah bang. Pernah ya, kangen juga dengar suara dia ya bang.
2: Oh iya. Ini nanti naik nih. Senggol aja, bentar lagi naik tuh.
1: Sudah-sudah Bang Har, baik ya habis mutia ini. Mutia dengar suara abang yang merdu itu gitu.
2: Iya, seakal tuh.
1: Mudah-mudahan dia dengar ya bang kan.
2: Mungkin mendengar gitu kan, cuman kadang ya itu tadi enggak nelfon.
1: Aku takut nanti dia masuk kerja malam ini bang itu.
2: Ah, bisa jadi ya.
1: Bisa jadi kan bang, apalagi malam Selasa baru.
2: Iya. Ya, lagian kadang masuk malam pun pakai radio juga.
1: Halo ya, bang Betty.
2: Gimana?
1: Ini ada pertanyaan.
2: Oke, apa pertanyaannya?
1: Ini kalau masalah anak sekolah ini kenapa mesti dia apa bang dibatasi muridnya?
2: Anak sekolah dibatasi muridnya maksudnya gimana nih?
1: Misalnya adalah anak tetangga ini mau sekolah, kalau gini muridnya kami terima cuma 28 orang gitu bang.
2: Terus?
1: Habis itu nggak diterima lagi.
2: Ya mungkin kapasitas kelasnya segitu, ruangannya cuma
1: iya,
2: satu kelas.
1: Cuman kasihan juga anak sekolah yang lain itu. Tapi kalau dulu tonton ngelot enggak ngakek gitu bang Dati?
2: Ya bisa mungkin daftar di sekolah lain yang lebih dekat dari itu gitu, maksudnya yang ya maksudnya desa tetangga gitu. Kan bisa juga.
1: Udah, kalau itu lah dia bilang kemarin, kalau itu kan kalau ada rumah sekolah yang mau menerima murid, ya udah nggak mungkin lah dari gosong ke pantang dua lagi berangkat ke sekolah.
2: Oh iya. Nah, itu ya.
1: Ya siapa beneran? Kenapa dibatasi ya Bang Dati?
2: Ya itu setiap sekolah kan punya ini yang beda-beda ya, maksudnya ya itu tadi keterbatasan ruangan, tempat duduk gitu kan, maksimal cuma segitu ya, penerimanya ya, gitu kan. Dan baru istilahnya biar juga bagi-bagi sama sekolah lain yang mungkin di sekolah SD desa tetangga muridnya dikit gitu kan. Nah, kan bisa juga pemerataan tadi ya, gitu ya, kan. Nah, istilahnya itu sih. Baru kan mereka juga misalnya pendaftaran ini buka dalam dikasih waktu misalnya cuma sehari atau dua hari gitu kan. Jadi kan terbatas nih arus, kalau memang istilahnya mau cepat gitu kan. Itu kadang kalau terlambat udah tutup kan gimana lagi gitu kan. Nah kadang itu juga terpaksa lah cari sekolah lain gitu kan. Itu sih, tapi kalau misalnya sekolah itu banyak ruangannya gitu kan Mutia kan, bisa mungkin bisa terima sampai dua rombel gitu kan, ruang belajar gitu kan. Atau bahkan tiga gitu, jadi ada kelas A, B, C dan seterusnya. Mungkin ini juga apa namanya, itu mungkin bisa jadi masukan juga bagi sekolah itu kalau ternyata penduduk di situ udah banyak gitu kan, jadi terpaksa mungkin sekolah tahun depan udah bisa bangun ruangan satu lagi gitu kan.
1: Iya juga ya bang. Cuman kalau apa, kalau umpamanya orang mikirnya kalau kesana mau sekolah tentu jauh, mendingan gini. Kalau nggak diterima pun nanti mendingan nggak usah sekolah, pasti gitu pikirannya bang.
2: Ya nggak diterima di sana terus nggak sekolah ya rugi kan di kitanya.
1: Rugi kan ya. Masalahnya ini rugi nggak masuk sekolah padahal kan ngerti ya. Terima aja lah kan.
2: Betul. Nanti seumpama misalnya dalam perjalanannya gitu kan, apakah minta pindah sekolah gitu. Mana tahu kan kita nggak ngerti gitu kan. Pindahlah ke SD ini yang memang awalnya kepengen di situ gitu kan. Bisa juga. Jadi nggak menjadi alasan karena di satu sekolah sudah penuh kuotanya terus malah jadi nggak sekolah gitu kan. Nah itu kan
1: iya betul sekali Bang.
2: Malah jadi alasan gitu kan. Rugi, yang rugi ya kita gitu kan. Apalagi iya. Misalnya kalau SD mau ngapain coba setahun, balik lagi ke TK atau misalnya SMP iyalah. Gitu juga kan. Kan aduh. Coba deh di
1: Abang langsung aja ya Bang.
2: Boleh.
1: Iya lagu dangdut boleh Bang?
2: Boleh.
1: Lagu dari Iya Bustan Terbalut Rindu ya Bang.
2: Terbalut Rindu ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya terutama buat Abang Dapi, terus ada Bang Aris, Kak Manda, Kak Satina, ada Bang Putra Tukang Kusu, ada Bapak Musa Manik sehat sekeluarga sama Mama di rumah. Lagu itu nanti ya khususkan untuk Bang Raja. Itu aja ya Bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next, di belakangnya Muti ada siapa ya? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Abang Ganteng.
0: Ya.
1: Minum kopi Abang Ganteng.
0: Tadi pas banget mau berangkat tadi minum kopi di rumah. Karena entah kenapa gitu kan. Udah 2 hari inilah. Kok kayaknya ngopi di rumah enak gitu Bang kan.
1: Ala berapa galas?
0: Oh, 1 gelas kecil. Kalau saya mah gak banyak-banyak Bang.
1: Bagus.
0: Tapi saya gak ngerokok Bang ya.
1: Kenapa?
0: Ya tapi ngopi.
1: Oh.
0: Karena kadang orang mesti kalau ngopi, kalau ngerokok gitu kan, mesti ngopi gitu kan, katanya gitu kan.
1: Itu harus jalan Bang Gopi.
0: Nah itu, tapi kalau saya ngopi, tapi saya gak ngerokok.
1: Nah.
0: Gak apa-apa kan?
1: Gak apa sih.
0: Lagi di mana nih? Di rumah atau kerja malam?
1: Ini lagi semedi nih Bang Gopi.
0: Di rumah ya?
1: Iya.
0: Oh. Itu Bang, yang teman saya orang pemadam tuh yang sering di sini tuh, dia Astra juga loh Bang, bagian sortir buah dia.
1: Iya.
0: Pernah ketemu atau apa gitu?
1: Oh, jarang lah Bang Gopi, kan dia shiftnya juga.
0: Dia selalu shift malam, dari sore ke malam gitu Bang.
1: Oh. Itu biasa tuh kalau di pabrik Bang Gopi.
0: Iya, biasa tuh Bang ya. Tapi nah, ya kalau kerja malam tadi
1: kan adalah pagi. Nanti jam 6. Yang jam 6 pulang sampai habis 2 gitu. Kalau di tuangan sih kerja portir kan?
0: Iya, iya betul.
1: Iya.
0: Tadi ditanyain sama siapa itu? Sama Mutia gitu kan?
1: Di sekolah.
0: Kalau dia kebetulan mungkin adiknya tuh curhatnya, mungkin adiknya nggak diterima di sekolah itu karena udah penuh kan.
1: Oh, anda kan Mutia jadi guru, aku mau jadi murid Bang Gopi.
0: Ya.
1: Aku kan tamatan TK.
0: Iya. Kenapa Bang Har nggak jadi wali kelasnya aja? Wali kelasnya jadi kepala sekolahnya maksudnya?
1: Iya. Udah dibilangin sekolah nggak ada, nggak punya tamatan TK, gimana mau jadi kepala sekolah doang?
0: Alhamdulillah tamat juga TK ternyata Bang Harni ya.
1: Tamat lah Bang Gopi.
0: Karena teringat saya dulu gitu Bang ya, ada juga yang di sini kayak dulu baru tahun berapa ada TK gitu kan, jadi langsung SD. Nggak sempet TK langsung masuk SD gitu kan.
1: Ini bisa sih.
0: Iya bisa, termasuk
1: kalau arti kata terjun banget ya. Kalau masuk TK itu udah favorit masa itu. Jadi kalau sekarang udah umum. Gak gitu. Mulai dari rakyat umum sampai yang para anak pejabat ya udah biasa sih Bang Gopi. Masuk TK.
0: Oh, jadi
1: kalau dulu mikir-mikir dong masuk TK.
0: Bagi yang high aja lah gitu, high class gitu yang masuk TK gitu kan. Gak wajib gitu Bang ya. Bisa aja kan, maksudnya sekolah SD tanpa perlu ijazah TK bisa terus keterima gitu kan.
1: Iya, tapi dari mutu pendidikan apabila kita menjajaki dari TK ke SD lebih maju dong orang TK daripada yang belum masuk TK gitu.
0: Iya karena ya pastilah kan ada bedanya gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak ya Bang, harus TK sekarang kalau nggak salah ya, tuh
1: diwajibkan TK.
0: Maksudnya ketika masuk SD ditanya ijazah TK-nya gitu kan, kalau nggak ada berarti suruh sekolah TK dulu lah ya.
1: Ya bisa jadi loh. Tapi nggak punya tadi ngomong apa?
0: Oh itu, jadi saya tanya kenapa jarang ini kan, lagi sibuk cari cuan gitu kan. Wah, apa rencana? Saya bilang gitu kan.
1: Nah,
0: maksudnya rencana tak mau liburan kan, orang biasa kalau udah banyak duit liburan, jalan-jalan gitu kan. Tapi ternyata dia masih trauma tuh Bang, karena naik sepeda motor trauma jatuh kemarin gitu. Jadi ya kalau bisa Bang Har nemenin gitu kan, mau jalan ke mana gitu kan, bisa juga itu Bang. Bisa Bang Har yang nyupirin, dia yang bonceng.
1: Gini, dia membuat trauma dalam hidup
0: soal jatuh naik sepeda motor.
1: Saya sendiri Bang, dari waktu ziarah mau di bulan puasa yang lewat, sampai repuk loh kereta, dalam arti kata masuk lubang. Saya sampai sekarang belum kapok loh. Ini waktu kita bulan puasa tahun yang lewat Bang Dati, di situ aku jatuh. Jujur sih, ngapain saya bohong. Sampai mengganti kap kereta Supra itu 1.500.000. Ini babak belur Bang Dati.
0: Ampun.
1: Kumpulku ini babak belur.
0: Ampun, ampun. Tapi enggak trauma kan?
1: Enggak, Bang Dati. Suar dah. Tapi kalau kita mikir ya, mulai dari kayak mana saya yang mulai terkecil, dia mulai trauma gitu. Apalagi dikecewain gitu. Ini psikologi yang saya dengar dari ucapan dia sih. Dia membuat trauma. Aku yakin gitu.
0: Itu, karena sebenarnya dia itu kan sudah menyampaikan ke Bang Har nih, kan gitu. Dia, ya gimana respon Bang Har nih, kan itu.
1: Iya. Jujurnya, tapi ini ruang publik lah Bang.
0: Iya. Intinya
1: aku mau mengobati trauma dia.
0: Iya, intinya peka dikit gitu kan. Itu aja. Kita tunggu nanti kabar baiknya. Wah, kemarin habis jalan-jalan dari sana Bang, dari Danau Toba. Mantap. Nah, itu aja ya. Ditunggu kabar baiknya. Oke Bang Har. Tiket lagu, lagunya siapa ini?
1: Tidak ada masih. Selalu merindu gitu Bang.
0: Oke, aku rindu gitu setelah mati kepadamu gitu ya.
1: Kira-kira gitu mungkin.
0: Oke, salamnya.
1: Tahun 2008 itu
0: lama banget ya. Ada rindu-rindunya. Oke, dapat salamnya.
1: Salam-salamnya buat Mutia tadi, semoga sehat selalu lah gitu.
0: Ya.
1: Nah, gak usah trauma lah dalam hidup, itu biasa.
0: Biasa.
1: Kalau hidup harus dijalani, dan jangan selalu putus asa dan trauma selalu mengantui. Buat Bang Dati, buat Maida, Nina, Bang Haris, Pak Nyasa Manik, Putra, Risma, Kredipel Ekstra lah, mulai dari A sampai Z. Gak bisa disebut sama sekali karena besar durasi nanti Bang Dati kan?
0: Iya, tahu aja ya. Oke,
1: nah,
0: deh.
1: Thank buat you. Bang Dati ya selalu lah ya.
0: Yo.
1: Kalau pulang jangan lurus-lurus saja, jangan belok-belok. Misi aku Bang Dati.
0: Oke, terima kasih, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, next di belakangnya Har. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya.
0: Ada kau? Iya. Kok tumben langsung suara jantan?
1: Apa kawan? Apa?
0: Nah, ini udah berubah ini.
1: Gimana bang?
0: Ini ya apa nih yang suka berdiri-diri nih di perempatan nih?
1: Itulah.
0: Ada bakat ya ternyata putra ya.
1: Bakat apa ini?
0: Ya itu tadi. Ada enggak? Belajar di mana bang? Atau bakat terpendam atau memang bawaan dari lahir gitu?
1: Itulah dia.
0: Gimana?
1: Itulah dia.
0: Nah itu.
1: Oh, aku tadi penasaran kali untuk Maidan ya.
0: Kenapa?
1: Penasaran kali aku kenapa Maida?
0: Penasaran sama Maida?
1: Oh iya.
0: Kenapa emangnya?
1: Atau aku tadi naik ditanya aku.
0: Ditanya?
1: Iya.
0: Ditanya apa?
1: Dari mana kamu tahu bilang? Adalah dari seseorang katanya.
0: Maksudnya tahu apa ini, bang?
1: Taunya mau jadian itu. Dari mana gak tahu? Kupikir
0: mau jadian.
1: Iya.
0: Tahu mau jadian. Apanya mau jadian dari mana?
1: Aduh ini.
0: Saya enggak.
1: Iya.
0: Enggak ya? Yang
1: bukan Ben.
0: Hah?
1: Kayak yang melakukan kangen band.
0: Yang melakukan kangen band.
1: Eh lah.
0: Kangen band mah lagunya banyak bang.
1: Yang mau melakukan itu ijab kabul.
0: Oh, maksudnya Maida yang mau ijab kabul gitu.
1: Enggak, dengannya kok dari mana kamu tahu kok Maya aku mau ijab kabul? Bilang ada deh katanya.
0: Oh iya. Jadi bang Putra seneng lah ya kan kalau Maida nih tahu duluan gitu ya.
1: Iya, kok dari mana udah tahu?
0: Iya, jadi Putra ini seneng lah ya, kalau Maida tahu duluan gitu.
1: Iya, makanya dari mana dia tahu, maksudku.
0: Dari ini mungkin dia ada temennya yang ngasih tahu kali.
1: Temennya yang mana?
0: Teman-temannya.
1: Kamu kok teman-temannya? Enggak kenal ya? Gak kenal.
0: Lah ya iyalah, gak mungkin lah kenal bang Putra, teman-temannya Maida. Saya aja gak kenal teman-temannya. Ente?
1: Apa teman-temannya Kak Maida?
0: Teman-temannya Kak Maida siapa? Laki-laki dan perempuan bang.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Nah,
0: ya udah biar aja kan.
1: Wis ngombe urung.
0: Apa dah maksudnya ini?
1: Wis ngombe kopi urung.
0: Apa dah maksudnya ini?
1: Wis mangan urung.
0: Tapi nyambung yang tadi. Put
1: apa?
0: Jadi kapan
1: ini apa?
0: Kapan rencananya?
1: Insya Allah. Enggak lagi lama lah.
0: Hari Jumat.
1: Mana lah kebilang ya? Kemana mau kebilang ya? Lo datang ke hari ini?
0: Iya. Kalau ada kesempatan, mana tahu? Ya kan?
1: Iya. Ya tapi mana susah kan? Buang tapi
0: kalau enggak mau datang nanti kita doakan aja ya kan
1: ya. Ya.
0: Semoga yang terbaik lancar enggak ada halangan.
1: Insya Allah.
0: Oke.
1: Kalau itu tetangga bang tapi bukan hari ini sudah.
0: Oh iya nanti di rumah atau di sana di Sumber Salam.
1: Di Sumber Salam lah. Dia kan enggak di sini dia.
0: Oh iya, oke lah kalau begitu.
1: Iya, udahlah, lama kami berkenalan sebelum lebaran kemarin lah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jangan ya, cerita-cerita ya. Aja di mulut dan lebih bibir kan. Ini ada pacarku ini enggak jadian. Berdosa lah mencetak pacaran. Rasulullah dilarang tuh ya. Iya. Kalau boleh kalau taruh, tetap perkenalkan, kan?
0: Betul betul.
1: Nggak bisa kita ngomong-ngomong di apa? Ya ngomong-ngomong sama wanita, kata ya. Kalau boleh lama terus.
0: Oke.
1: Itu kan berdosa kalau kalau kita biar-biarkan berdosa. Nah, jangan kita tengok aja wanita itu, katanya. Nah, kalau boleh, pinang terus, katanya. Kan gitu, kata Rasulullah. Makanya kita ikutkan jejak Rasulullah, kan gitu. Nah, Rasulullah menikah, kita menikah, kan gitu. Makanya kata Rasulullah, wahai umatku, ikutilah aku, katanya. Ikutilah jejakku. Bagaimana aku menikah, begitulah engkau, katanya. Sholat langkah sebagaimana aku sholat. Kan gitu kata Rasulullah. Rasulullah memang ajarnya itu baik bang tapi.
0: Iya.
1: Iya, makanya kita gak boleh kita sia-siakan waktu kita kan gitu. Gak usah kita sia-siakan kalau kalau dapat jodoh silakan nikah. Nah, kalau gak berdosa. Ini kita ngomong-ngomong nanti dosa juga kan gitu.
0: Iya.
1: Makanya aku udah berpacar sama laki.
0: Iya.
1: Aku aja sama calon itu jauh-jauhnya aku. Ya jauh-jauh karena belum murim. Nah, paling salamnya, nah udah. Kasihnya minum kopi, udah. Aku gitu jauh-jauh aku. Agak malu-malu sedikit lah gitu. Itu apa laki?
0: Kalau
1: Bang Putra. Nah itu.
0: Oke. Itu aja bang.
1: Ah itu aja lah ya. Karena capek juga aku ceramah.
0: Lagunya
1: nanti kira orang tua aku jalan di bakir.
0: Iya lagunya.
1: Lagunya kalau ada Wekita Mala yang berjudul Sedingin Salju.
0: Sedingin Salju ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Tadi Bang Har tadi ya.
0: Iya, Bang Har Mutia.
1: Oh. Yang nyenggol aku cuma Bang Har.
0: Iya.
1: Si Kamutia ada?
0: Adalah.
1: Kupira juga di senggolnya aku.
0: Sedingin salju ya.
1: Iya. Sedingin salju. Iya. Buat mata Mutia, ataupun Kak Clara. Ataupun Kak Ica, ataupun semuanya lagi ya, dia lah itu, Mbak Nga, sama Bilang, Bu Ayu, Pak Nosa Manik, Pak Ipin Kombi, buatnya, semua-semuanya, tanpa dicubitin ke sebuah satu yang mana silahkan dicubit nama Bang Putra. Ada lagi ya kan?
0: Ada dong.
1: Oke, Bang Nafi. Bila itu pilih, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon ya, kita nikmati dulu tembang yang sudah di request ya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin 1048. Iyat Bustami terbalut rindu.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

105.8 Hits FM, Hits Music and New Station Radio in Rimo, tempat terbaik kamu buat dengerin musik enak. Selamat malam buatnya Fazri Payung. Assalamualaikum Bang Davi, waalaikumsalam. Mau minta lagu Bang dari Bung Haji Roma Irama yang judulnya Kata Pujangga. Salamnya buat yang pertama buat Bang Davi, terus Bang Haris, Bang Putra, Bang Andre, Bang Har, Anhar, Bang Har, Pak Nosa Manik, Pak Tepos, ya itu aja Bang Davi. Soalnya saya nggak bisa di sini. 8 Hits FM, Hits Music and New Station Radio in Rimo, tempat terbaik kamu buat dengerin musik enak. Selamat malam buatnya Fazri Payung. Assalamualaikum Bang Davi, waalaikumsalam. Mau minta lagu Bang dari Bung Haji Roma Irama yang judulnya Kata Pujangga.

0: Halo.
1: Halo.
0: Iya. Selamat malam, Risma.
1: Selamat malam.
0: Risma.
1: Iya, Bang.
0: Sehat kamu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mang. Gua ko mangan mareng. Mangan beringin dah. Gua 3 kali. Gua 5 kali.
1: Lagi salah lagi, kadang 4 kali.
0: Ucek. Gomok konan, gomok.
1: Ora.
0: Ora.
1: Ada Doni.
0: Hah?
1: Asal mangku gare.
0: Citok-citok.
1: Asal mangku badan.
0: Hah?
1: Mana Doni niku?
0: Oh, kateku tah gare ko. Gomok nan kan mbue ko pangan. Manuk pangan dina. Kata pangan ko pangan kan? Nah, ta kita kalak mau pangan katana. Mula kambing dedaunan kecan. Weh kan, malah kita bangkade kita pangan, kata kita pangan. Ah, suara kade kan?
1: Oh, suara kade.
0: Oh, okay. Penting sehat kok. Sehat kata anak kan? Sehat badan, sehat kepeng.
1: Kepeng orang sehat en.
0: Ya, aku nih sehat kepeng. Mige kepengmu.
1: Nang kem kan imbangku pinjam ning kok gedung kena kali 2 juta gakna.
0: Agakmu 2 juta.
1: Lumayan kan kira.
0: Ya, imbangmu pe ora kepeng ya. Kune dah.
1: Yem kepeng ya, yem kune lawan kaje ya tapi ngerti ne pembelian sendi, ima saya pir kena minjam 2 juta.
0: Pinjam. Kap tapi imbangmu ora ora ya plokot su.
1: Hah?
0: Plokot ora.
1: Imbang kure?
0: Weh.
1: Ya apa tu dek nim?
0: Masa hati ba, bamu kan?
1: Ia murah. Orang kucak kamu kepeng, kata nama kamu kepengi.
0: Iya, en mau gelana sahabat bestie ni mu.
1: Mula. Iya, udah pelukut nangku. Aku perlu mau pelukut mana?
0: Memang mulang go bestie begida, tapi malah udah bestie, ya. Nahan mi. Iseko. Ngerti kan?
1: Ini kaya orang kaya aku. Ini aku sini, aku sini ni aku. Aku mau sini makan.
0: Enggak pernah ya balik?
1: Enggak. Tapi enak, aku udah punya peralatan ini.
0: Ya, mbak keluarga na sambing mau. Tah mikir.
1: Iya, anak sepuluh mana ni? Iya.
0: Ini mau. Nahan kan mula kare simba ina kona kan?
1: Simba ina.
0: Biasa mi ke tading kan? Maksudnya tah kundul-kundul. Mi sapom.
1: Nah, isa nan mi sapoku ni aku hen.
0: Oh.
1: Lan den ya, mudah mi sapoku.
0: Nyata, nggo besti kan?
1: Weh, mo.
0: Sapom mula medem kan? Senang hati lah.
1: Imurah aku pesan hati kalau digi imbang.
0: Terus mula kita.
1: Imbang itu ni pat pokok nak.
0: Mula imbang tak sukses senang hati kan. Tak kita orang bekepeng imbang tak bantu kia. Tapi kadang let dah Risma mula imbang sukses menghangat kita.
1: Imurah. Tapi ya sukses dia ya, udah pernah lupa penaki.
0: Ini berarti ya orang lupa kena kona kan?
1: Orang.
0: Karena enggak sahabat.
1: Ya
0: pasti
1: setia memangku.
0: Setia nimu kan? Memang kadek gelanaen. Orang kata imbang begira. Makanya mula kita ngolot imbang kita begi, ya senang hati, sayang lah kita, kita pe sayang mbak iya kan begi. Sebagai imbang dah utang kade-kade. Pokoknya saling pengertian nih mu kan.
1: Si kerja nak kalian ni balik kohen. Kalian ni Banda Aceh.
0: Banda Aceh atau di Jakarta?
1: Tara. Dulu dua kita imbangku, ini masih baik na.
0: Ini masih baik. Memang mula imbang si baik na ora dan buwe Risma ora buwe
1: lek do timbang ku Sara pada pokok na ku jak mulakan keteng na
0: iya.

0: Untay ni ba ugi?
1: Mm.
0: Na kanlos kan tratruan ano.
1: Mm. Iyo sa. Aku pe blot timbangku bagi kan orang bue. Paling sana dua teluh kan si pengertian si dos kita kada kenal na bestindai kan. Ya bue imbang tapi beda-beda.
0: Imura. Mau nah, beda-beda memang. Okay. Aku pergi mang ku cala imbang ku murah bagian dan bina imbang orang nak kare hen ni ku orang menimbang dan mas okay kena beli ku buah kena ni ku.
1: Ini mo mula imbang kita ide kan senang kita hata mula sedih pe ya merasa kan bi. Enda lot imbang tapi senang kecah. Mula seneng roh ya, mula kita susah ya, tahmi kelausna. Kan lot si imbang-imbang begi dah, Risma. Pernah kok si mbaki, mbak imbang-imbang begi. Ini mo.
0: Gini ku bang, bang kak Meda kan. Pernah ku mira lagu wana. Gini, salam-salam na kak, ni mana aku salam-salam na. Buat Bang Putra Ambi, semoga sukses pernikahannya. Ya, aku ni Putra Rike ni, Putra tersalam ni mana aku, uwe ni ku.
1: Oh.
0: Aku ni ke belia ni mana aku. Jadi, katakan Bang Davin, ini menikah Bang Kandini Kak Meda.
1: Weh.
0: Senang banget, aku mau dapat naruni ni mana aku. Ya, lagi pada, aku patut senang nanti, aku ni gue dapat jodoh nanti ku.
1: Si, terus si Putra Andai penasaran iya. Penasaran Mbak Maida. Maida ngotoh na iya aku lako mengijab kabul nih mu.
0: Aku ngotoh na nih.
1: Doken Bang Putra kan.
0: Hmm.
1: Mbak Ise iya toh na en aku lako kawin na nih mu. Ya ngotoh. Imbang na nih ku. Kan ya imbang na.
0: Begini na kan. Begini na. Ya. Bok ini apa nih ya? Ini apa nih pakai pangan dapin nih mana aku nelpon nih.
1: Si Tala Maida penasaran kan? Ku nih si Bang Davin dai nginfokan Mbak si Rismandaya. Mika ada yang mau radio. Kata dosen si mendengarkan radio kan? Temetohi. Ya, pemaham beng mau digan karehna kan. Kabar baik nah.
0: Gimana ge undangan nah, ta ko mang dah. Undang, ni undang ke CN.
1: Oke lah, mula begi. Lot salam-salam. Lot mido lagu kare konen. Ah.
0: Kok ngiro lagu kare gak ken? Mabu mabu janda dari Melinda.
1: Oh, janda pirang. Atau janda. Mabu janda. Janda pirang utang.
0: Utang.
1: Mabok janda. Isin mo janda. Oke. Okay.
0: Melinda penyanyinya di sana.
1: Melinda. Melinda Guslo.
0: Hah?
1: Melinda Guslo utang.
0: Bukan Melinda kita kena ngegelak nanti.
1: Oke. Okay. Mabok duit, mabok judi, mabok janda. Nah, lo salam-salam.
0: Oh, nelo salam-salamin medu makan. Kau kau makan, kau nonton bola.
1: Oh, isi jalak mu nahan main kare dah, Brazil.
0: Imora. Murung aku kare dah.
1: Okey.
0: Karena aku nak ni, dia orang aku dah sarawakan mas, aku mas anak aku ni untuk bukan.
1: Okey.
0: Hmm.
1: Pemadu.

Oke deh, kita nikmatin dulu satu tembang dari Roma Irama. Ada Kata Pujangga nih, di request sama Fajri Payung tadi ya bang ya. Oke deh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Oke, selamat menikmati semua tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di program dan jam yang sama. I'm sorry, buat yang belum bisa disenggol-senggol malam hari ini ya. Dilanjut lagi besok ya. Di jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 1048. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang arah dalam kesendirian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terus berharap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum para pencinta acara mutiara tersebut. Di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Selasa ya, 30 Juni 2026, bertepatan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz 16 Muharram ya 1448 Hijriah ya. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstramanya nyari cara mutiara sebuah, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimu Gunung Meriah Aceh Singgil. Assalamualaikum bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil, salat subuh kita jam 5 tepat ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 1 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh tuh disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ikram bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sama melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung saya dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimu Aceh Singkil. Inilah cara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamanya para pencinta acara mutiara subuh, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nih Mungkar. Sejak 1 Ramadan ya 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan selamanya kajian kita, pedihnya neraka, indahnya sorga, bagian yang ke-8 ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha
wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqna wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati sorga di mana saja yang kami kendaki, maka sorga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 72 dan 73. Rasulullah mama bersabda 73 dan 74. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurhakaiku, berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Selamatnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf. Selamatnya kita lanjutkan pedihnya neraka indahnya surga. Sepekan kita sudah mengkaji tentang pedihnya neraka ya. Ini pekan berikutnya kita akan mengkaji surga dan keindahannya. Nah, Isra'unia, jadi orang masuk surga itu rombongan-rombongan, enggak sendiri-sendirian ya. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantarkan ke dalam sorga secara berombongan. Hatta idza ja'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sehingga apabila mereka sampai kepada kepadanya sorga dan pintu-pintunya dibukakan, telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu ke dalam surga, kekal di dalamnya. Nah, istilahnya sudah kita sampaikan ya. Jadi orang itu bisa masuk surga ya karena melakukan amal-amalnya ya. Amal jalan menuju surga itu, kita ulang kembali, bertaubat kepada Allah, mensucikan jiwanya, bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian kesabaran dalam menghadapi kesulitan, jihad di jalan Allah, mati syahid, menjauhi dosa-dosa besar, mendirikan sholat dan menginfakkan harta di jalan Allah, tawakal, sholat malam, ya, takut kepada Allah, kemudian menjadi ibadur rahman. Itu amalan-amalan yang bisa membawa dia jalan menuju surga. Nah, tapi selamanya, apakah dengan amal itu kita masuk surga? Ternyata kata Rasulullah, Nabi bersabda, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak juga aku.
kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Imam Bukhari meriwayatkan. Oleh karena itu kita jangan sombong. Oh ini saya masuk surga karena saya banyak sedekah. Saya masuk surga karena sholat saya, karena puasa saya, karena zakat saya. Tidak. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Nah ingat ya. Jadi karena kasih sayang Allah. Tapi kita diperintahkan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Nah sekarang seramannya. Siapa orang pertama dan terakhir masuk surga? Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 10-12, Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Surat Al-Waqi'ah 10-12. Nah, maksud dari ayat ini, orang-orang yang beriman paling dahulu, as-sabiqun al-awwalun ya, yang dahulu, yang segera beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh, mereka duluan ke dalam surga. Ya, itu ya. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, aku dan Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, kata Rasulullah. Dan aku adalah orang yang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Jadi, belum ada umat lain masuk surga, umat kita ya, umat Rasulullah lah yang masuk surga. Dan Nabi mengetuk pintu surga itu. Jadi Rasulullah yang pertama membuka pintu surga itu. Dalam hadis lain, kata Rasulullah, aku datang ke surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan pintu. Penjaga surga berkata, siapa engkau? Aku menjawab, Muhammad. Maka penjaga surga berkata lagi, sesuai dengan yang engkau perintahkan, pada sebelumnya aku tidak pernah membuka pintu ini untuk siapapun. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Dalam hadis lain, ya kata Nabi, kita adalah umat terakhir. Namun kita adalah umat yang pertama pada hari kiamat, dan kita adalah kaum yang pertama masuk surga. Ini hadis ya Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitu seramnya ya. Walaupun Rasulullah Nabi terakhir, dan umat Islam adalah umat terakhir dari umat-umat dahulu ya. Tapi Rasulullah lah yang pertama mengetuk pintu sorga. Dan kita umat Islam yang pertama masuk sorga. Nah itu ya. Jadi istimewanya umat Islam itu dibandingkan dengan umat-umat yang lain ya. Yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Maka umat Islam lah yang dahulu yang pertama menjadi penghuni sorga tadi. Dalam hadis itu orang yang pertama. Nah sekarang siapa yang terakhir masuk sorga? Dalam hadis yang sangat panjang, Nabi bersabda, sesungguhnya aku tahu penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari dalam neraka, dan penghuni sorga yang paling terakhir masuk ke dalam sorga. Yaitu seseorang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah berkata kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam sorga. Maka orang itu pergi ke sorga, namun dia melihat seakan-akan sorga itu penuh. Maka dia pun kembali lagi ke di hadapan Allah seraya berkata, wahai Tuhanku, aku melihat sorga itu telah penuh. Allah berkata kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam sorga. Maka orang itu pergi ke sorga.

Eksamannya para pencinta acara Muntara Subuh di mana mendengarkan acara ini, mohon maaf ya tadi terhenti acara kita ya. Masih dalam program Muntara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar edisi hari Selasa ya 30 Juni 2026 16 Muharram 1448 Hijriah. Masih kajian kita pedihnya neraka, indahnya sorga bagian ke-8 ini. Islamnya kita lanjutkan ya. Nah, jadi mohon maaf tadi terhenti kenapa ada musyrik agak lama tadi. Islamnya kita sampaikan kembali ya. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke sorga berombong-rombongan sehingga apabila mereka sampai ke sorga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka para penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah sorga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka pun mengucapkan segala puji bagi Allah.

yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam sorga di mana saja kami kendaki, maka sorga itu kepada Tuhannya dibawa ke sorga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke sorga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka para penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah

Surah Az-Zumar 73-74. Sekarang kita lanjutkan ya, tadi kita terhenti nih. Jadi yang pertama sekali masuk ke dalam surga adalah Rasulullah ya. Nah, jadi kata Nabi, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan aku adalah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Jadi walaupun Rasulullah itu khataman nabiin ya, nah, penutup para nabi dan nabi terakhir, tapi Nabi yang Rasulullah yang pertama yang mengetuk pintu surga. Dalam hadis lain Nabi bersabda, aku datang ke surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan pintu sorga. Penjaga sorga berkata, siapa engkau? Aku menjawab, Muhammad. Maka penjaga sorga berkata, sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang kau perintahkan pada sebelumnya, aku tidak pernah membuka pintu ini untuk siapapun. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Kemudian selama jadi umat Islamlah yang pertama memasuki pintu sorga tadi ya. Nah. Sekarang siapa yang terakhir masuk surga? Ini yang pertama ya. Yang pertama membuka pintu surga adalah Rasulullah dan diikuti umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian siapa yang terakhir masuk surga itu? Dalam hadis lain dinyatakan Nabi bersabda, sesungguhnya aku tahu penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari dalam neraka. Dan penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah berkata kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam sorga. Maka orang itu pergi ke sorga. Namun dia melihat seakan-akan sorga itu penuh. Maka dia pun kembali lagi ke hadapan Allah seraya berkata, wahai Tuhanku, aku melihat sorga itu telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam sorga. Maka orang itu pergi ke sorga. Namun dia melihat seakan-akan sorga itu telah penuh. Maka dia pun kembali lagi ke hadapan Allah seraya berkata, wahai Tuhanku, aku melihat sorga itu telah penuh. Allah berkata kepadanya lagi, pergilah dan masuklah ke dalam sorga. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan 10 kali lipat dunia. Maka orang itu berkata, apakah engkau mengejekku padahal engkau adalah Tuhan? Nah, ya. Ini hadis ini. Abdullah bin Mas'ud pun meriwayatkan hadis ini. Berkata, aku benar-benar melihat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Dikatakan juga bahwa orang itu adalah penghuni sorga yang paling rendah derajatnya. Ini hadis ya. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sekarang ya, ternyata ya, orang yang pertama membuka pintu sorga, mengetuk pintu sorga adalah Rasulullah. Dan diikuti oleh umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang keluar dari neraka. Karena dalam hidup dan kehidupan pernah dia mengucap 2 kalimat syahadat ya, beriman kepada Allah tapi melakukan dosa. Lalu ketika dosanya habis, tahanannya di neraka habis, dia keluar dan dia yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Islamnya kita baca di selainnya. Siapa orang-orang masuk surga tanpa dihisap? Ternyata ada juga orang masuk surga tanpa dihisap. Jadi ada yaumul hisab, hari perhitungan. Ada yaumul jaza, hari pembalasan. Ada yaumul mizan, hari timbangan. Ternyata dari kiamat ada orang-orang masuk surga tanpa dihisap. Kita baca dulu hadisnya Islamnya. Nah, ada golongan pertama yang akan masuk surga dari umat Rasulullah ya. Nabi bersabda, golongan pertama yang masuk surga akan terlihat seperti bulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah, tidak membuang ingus, dan tidak buang air besar. Tempat makan dan minum mereka terbuat dari emas. Sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Bahan bakar, tungku pembakaran mereka adalah kayu gaharu berbau wangi. Keringat mereka seperti misik minyak wangi. Setiap orang mempunyai 2 orang istri yang sum-sum tulang betisnya terlihat dari balik dagingnya kena kecantikannya. Tidak ada pertentangan dan permusuhan di antara mereka. Hati mereka satu dan mereka bertasbih sepanjang hari. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Begitulah ya kondisi para penghuni sorga tadi. Dalam hadis lain, aku diberi 70 ribu orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa dihisap. Wajah mereka seperti bulan pada bulan purnama dan hati mereka satu. Lalu aku meminta kepada Allah agar ditambah lagi. Maka Allah memberi tambahan bagiku. Yaitu setiap orang akan diikuti oleh 70 ribu.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara, terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nemaka. Eksamennya kita masih mengkaji tentang tentang pedihnya neraka, indahnya sorga ya, bagian yang ke-8, tapi kita pekan ini kita mengkaji tentang keindahan sorga, nah, dan calon penghuninya. Jadi selamanya, jadi yang pertama sekali mengetuk pintu sorga adalah Rasulullah ya, dan kemudian diikuti oleh umatnya, ya kita umat Islamnya. Kemudian ada orang yang terakhir memasuki sorga tadi, karena dalam hidup kehidupan dia berdosa, dibakar dulu dalam neraka, tapi masih ada iman di dalam hatinya. Nah, dialah yang terakhir masuk sorga. Nah, dia merasa sorga sudah penuh. Nah, tapi ya, apa katanya? Wahai Tuhanku, aku melihat sorga telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam sorga. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan 10 kali lipat dunia. Maka orang itu berkata, apakah engkau mengejekku padahal engkau adalah Tuhan? Ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Nabi, ya, aku benar-benar melihat Rasulullah tertawa karena terlihat gigi gerahamnya. Nah, dikatakan juga bahwa orang itu adalah penghuni sorga yang paling rendah tingkatannya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrata ayunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. As-Sajdah 17. 08 11 648 10 48 kita buka. Jadi selama, jadi berita tentang sorga, berita tentang neraka bisa kita baca dari hadis Rasulullah. Saya sudah sampaikan bagaimana kajian tentang alam akhirat ya. Nah, iman kepada hari akhir. Kemudian cerita tentang neraka, pedihnya neraka. Sekarang keindahan sorga disampaikan. Nah, jadi jalan menuju sorga ya dengan apa? Dengan iman, dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan kita kerjakan. Ketika kebaikan itu kita lakukan, akan kembali kepada kita. Jadi kata Nabi, golongan pertama yang masuk sorga akan terlihat seperti bulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah, tidak membuang ingus, dan tidak buang air besar. Tempat makan dan minum mereka terbuat dari emas. Sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Bahan bakar tungku pembakaran mereka adalah kayu gaharu berbau wangi. Keringat mereka seperti minyak wangi. Ya, misik ya. Setiap orang mempunyai 2 orang istri yang sum-sum tulang betisnya terlihat dari balik dagingnya. Kena kecantikannya. Tidak ada pertentangan dan permusuhan di antara mereka. Hati mereka satu dan mereka bertasbih sepanjang hari. Istrinya termasuk juga Nabi menyaksikan ya, ada orang masuk surga tanpa dihisap. Mau kita masuk surga tanpa dihisap? Nah, ini ceritanya istrinya. Nabi bersabda ini, ya. Diperlihatkan kepadaku seluruh umat pada hari kiamat, maka aku melihat seorang nabi berjalan bersama sekelompok umat, lalu seorang nabi berjalan bersama beberapa orang. Lalu seorang nabi berjalan bersama 10 orang, lalu seorang nabi berjalan bersama 5 orang, dan ada pula nabi yang berjalan sendirian. Kemudian aku melihat banyak titik-titik hitam. Maka Jibril berkata, mereka itu adalah umatmu. Mereka adalah 70.000 orang yang tidak akan dihisap dan tidak akan diazab. Aku bertanya, mengapa? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kai pengobatan dengan menggunakan besi panas. Orang-orang yang tidak melakukan rukyah jahiliyah. Dan orang-orang yang tidak mengundi nasib dengan burung. Dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Kemudian Ukasa bin Muhsan berkata, ya Rasulullah, doakan aku agar menjadi salah seorang dari mereka. Nabi bersabda, engkau termasuk golongan tersebut. Lalu seorang laki-laki lain berdiri. Saya berkata, ya Rasulullah, doakan aku juga agar menjadi salah seorang dari mereka. Kata Nabi, Ukasa telah mendahuluimu. Ini hadis ya, Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim ya, berkenan dengan hadis ini. Ya. Jadi saya mengenai ada 70.000 orang masuk surga tanpa dihisap ya. Nah, termasuk sudah ada satu orang calon penghuni namanya Ukasa bin Mihsan. Nah, ternyata yang lain pingin juga didoakan agar masuk itu. Ternyata kata Nabi, Ukasa telah mendahului. Apa alam-alam apa amalannya yang menyebabkan mereka itu masuk surga tanpa dihisap? Nah, enaknya itu selamanya. Nah, nikmatnya itu begitu mahsyar dia langsung masuk surga tanpa dihisap, tanpa melalui mizan, tanpa melalui timbangan amal, tanpa melalui sirat, dia langsung ke surga. Nah, istimewanya orang itu. Ternyata amalannya kata Nabi 70 ribu dari umat Rasulullah itu yang masuk surga tanpa dihisap. Amalannya apa? Ya, mengapa begitu kata Nabi kepada Jibril? Kata Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan menggunakan besi panas. Nah, itu rupanya juga pengobatan juga ya. Tapi itu kalau ditinggalkan dia akan masuk surga tanpa dihisap. Apalagi orang-orang yang tidak melakukan ruqyah jahiliyah. Ya, ruqyah itu ada dua, ada Islami ya, ada yang ruqyah jahiliyah, ada ruqyah syirik, ada ruqyah yang Islami. Nah, yang pakai mantra-mantra itu kan yang jahiliyah itu, tapi dia ruqyah dengan Quran dan hadis baru boleh. Nah, kemudian orang-orang yang tidak mengundi nasib dengan burung. Nah, kemudian orang-orang yang hanya tawakal kepada Allah. Mereka itu yang menyebab amalan itulah mereka menjadi penghuni surga, masuk surga tanpa dihisap.
1: Aku bersyukur kau di sini.
0: Istimewanya para pencinta acara Madar, inti bersama kita ya dalam hidup kehidupan itu beramal soleh lah. Nah, beramal baiklah. Ketika kita melakukan amal kebaikan, sedikit maupun banyak akan kembali kepada kita. Nah, tapi istimewa betul orang ini ya. Dia masuk surga tanpa dihisap. Kenapa kata Jibril, kata Nabi kepada Jibril? Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, orang-orang yang tidak melakukan ruqyah syirik ya, ya. Orang-orang tidak mengundi nasib dengan burung ya, dan orang-orang yang hanya tawakalnya kepada Allah. Jadi orang-orang yang hanya tawakal kepada Allah, mereka masuk surga tanpa dihisap ya. Tapi dibatasi cuma 70 ribu ya. 70 ribu orang pertama masuk surga tanpa dihisap. Nah, ternyata sudah ada satu orang yang didoakan Nabi namanya Ukasa bin Mihsan ya. Ukasa bin Muhsan ya, dia duluan masuk surga ya. Tanpa dihisap. Rupanya begitu doakan Nabi, yang lain ingin juga. Kata Nabi, Ukasa telah mendahuluimu.
1: Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah.
0: Istilahnya para penyintas acara Madar, kita lanjut ya. Nah, kita sudah cerita ini, kita cerita tentang keindahan surga ini agar kita dalam hidup jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Nah, jangan sampai kita mana ada itu cerita surga. Nah, mana ada itu cerita neraka. Berarti dia tidak percaya dengan Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa.
1: Sepanjang hidup bersamamu.
0: Istimewanya mari kita lanjut ya. Kita lanjut tentang keindahan surga nih, tentang surga dan calon penghuninya. Ada nama-nama surga. Nah, ya. Jadi ada surga dan penghuninya sebagaimana neraka dan penghuninya ya. Ada namanya surga Firdaus. Ya, berdasarkan keterangan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa surga Firdaus itu terdiri dari 100 tingkat. Ya. Dan di antara tingkatan tersebut surga Firdauslah yang paling tertinggi. Nah, jadi bukan satu tingkat, 100 tingkat ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wa idalil muttaqin. Segera menuju kampung Allah. Allah sediakan surga seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Surat Ali Imran 133. Dan setiap tingkatan ya begitu luasnya. Nah, ada namanya surga Firdaus ya, terdiri dari 100 tingkat. Dan di antara tingkatan tersebut surga Firdauslah yang paling tinggi. Nah, jadi letak surga itu berkedekatan dengan aras. Al-Qur'an pernah menyebut nama Firdaus ya dalam salah satu suratnya ya, surah Al-Mu'minun ya. Nah,

Dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Mu'minun 9-11. Ya, siapa yang menjadi penghuni surga Firdaus? Nah, silakan baca surat Al-Mu'minun dari ayat 1-11. Nah, orang salat khusyuk, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan pekerjaan yang tidak sia-sia, ya. Nah, orang menjaga amanah, orang menjaga kemaluannya, ya. Nah, termasuk juga dan dia ciri-cirinya itu. Nah, innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-Kahfi ayat 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka tempat tinggal yaitu surga Firdaus. Al-Kahfi 107. Jadi iman, amal soleh akan menghantarkan dia menjadi penghuni surga Firdaus. Solatnya khusyuk, ya, nah, akan mendapatkan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Istilahnya untuk mendapatkan salat khusyuk itu perlu riyadhah, perlu latihan, ya, perlu perjuangan, mujahadah. Nah, istilahnya kadang, ya, kalau kemana, kadang ditanya, saya kalau sholat, saya pikiran saya kemana-mana, katanya. Lebih baik itu daripada kemana-mana dia enggak sholat. Saya kalau sholat enggak khusyuk, saya terus saya enggak sholat. Ini salah sekali, ya. Nah, terus sholat walaupun tidak khusyuk. Nah, walaupun pikirannya kemana-mana. Tapi orang sholat khusyuk diberikan fasilitas surga Firdaus. Wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. Esaunya para penyintas acara menerus. Jadi surga Firdaus juga diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa memelihara kewajiban sholatnya. Nah, jadi betul-betul dijaganya salatnya itu. Nah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Nah, orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Tapi kalau salatnya enggak dijaganya, kadang lambat-lambat waktunya, ya masuk surga juga tapi enggak akan mendapatkan surga tertinggi Firdaus itu. Termasuk orang yang menjaga amanah, ya, yang menunaikan janjinya. Orang yang menjaga kemaluannya, kan itu dalam surah Al-Mu'minun itu, ya. Al-Mu'minun 111, ya. Ciri-ciri yang mendapatkan surga Firdaus itu. Nah, jadi sebenarnya raih itu semua dengan amal soleh, iman dan amal soleh. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratin ayunin jazaa'a bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Surat As-Sajdah 17. Ya, Quran bercerita, hadis Nabi bercerita tentang surga neraka, ya. Surga itu kenikmatan yang luar biasa, ya. Neraka itu pedihnya luar biasa diceritakan agar kita dalam hidup ini beramal soleh, perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Karena sahabatnya udah cerita neraka, tetap juga dia enggak sholat. Udah cerita neraka, dengar dia, tetap juga melakukan yang dimurkai Allah. Nah, sementara dalam hidup kita disuruh untuk apa? Menjauhi larangan Allah, ya, melaksanakan perintah Allah. Ada lagi sahabatnya namanya surga Adnin. Ya, Adnin. Ya, jadi dalam riwayat sebutkan, ya, surga Adnin adalah segala isinya terbuat dari permata jabariyah, sejenis jamrud. Di dalam surga ini juga terdapat taman yang luas dan indah. Siapapun manusia sebelumnya tidak ada yang pernah melihat sebuah taman yang luasnya melebihi taman surga Adnin dan indahnya melebihi panorama taman surga. Ini adalah secara khusus Allah menciptakan surga ini. Di dalamnya Allah mendekatkan, ya, buah-buahannya, mengalirkan sungai-sungainya, menjadikan batu-batanya dari mutiara yang berwarna putih, keputih-putihan, batu bata dari yakut yang berwarna kemerah-merahan, dan batu bata dari jabarjat, ya. Lumpur aduknya adalah minyak kasturi, rumput-rumput yang ada di sana adalah minyak za'faran, batu kerikilnya adalah taburan mutiara. Di dalam surga Adnin ini ada sebuah sungai yang mengalir dengan kejernihan air yang luar biasa.
dalam surga itu pula ada tidak ada penghalang bagi penghuninya untuk memandang Allah selain hanya sebuah selendang keagungan yang terurai di atas wajahnya. Al-Quran beberapa kali menyebutkan nama surga Aden ini di antaranya. Innal ladina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihumul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna siaban khudran min sundusin wa istabarak muttaqina fiha alal araik. Surah Al-Kahfi ayat 30-31 ya. Cintaku. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga denin yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Surah Al-Kahfi 30-31. Jadi sebenarnya begitu ya, indahnya keindahan surga Aden ini ya. Nah, jadi surga Aden ini menyediakan tempat khusus bagi mereka yang beriman dan mau mengerjakan amal soleh. Ya, jadi iman amal soleh yang membawa seorang itu juga menjadi penghuni surga Aden ini ya.

0: Islamnya para penyinta acara montaj. Jadi begitu ya. Jadi ada namanya surga Firdaus. Ya, ada namanya surga Adnin ya. Nah. Ya, makanya berdoalah Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wattahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Surah Al-Mu'min ya ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, ini doanya ya. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Adnin yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh adalah antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Mu'min ayat 8 ya.
1: Sepanjang hidup.
0: Istilahnya ada lagi namanya surga Naim. Ada surga Firdaus, ada surga Adnin, Adnan ya, ada surga Naim. Ya. Allah beberapa kali menyebutkan An-Naim ini. Innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun Naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya surga Naim. Surat Luqman ayat 8.
1: Aku milikmu.
0: Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang bertakwa disediakan bagi mereka surga Adnin. Ya, surga Naim. Al-Qalam 34. Islamnya para penyinta acara montaras. Jadi iman amal soleh yang menghantarkan seseorang itu menjadi penghuni surga Firdaus. Menjadi surga Adnin. Menjadi surga, mendapatkan surga Naim. Jadi bertakwa kepada Allah, perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan, akan membawanya menjadi penghuni-penghuni sorga. Nah, kalau ada tingkatan-tingkatan sorga itu, ya sesuai dengan amal-amal solehnya. Nah, jadi kalau ingin menjadi ahli sorga Firdaus, lihat surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Nah, kalau ingin menjadi mendapat sorga Adnin, ya iman amal soleh. Nah, kalau ingin mendapatkan juga surga Naim, iman amal soleh, takwa kepada Allah. Nah, jadi selamanya ada lagi namanya surga Ma'wa. Ammal ladina amanu amilu solihati falahum jannatul Ma'wa. Nuzulan bimakanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kami akan memperoleh surga sebagai kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah 19. Jadi semuanya tiba sama kita. Oleh karena itu dalam hidup kehidupan, jangan malas kita beramal soleh. Jangan bosan untuk jadi orang baik. Jangan pernah berhenti melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kesolehan, ketakwaan, kebaikan yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Kalau di dunia mungkin manusia tidak menghargainya, Allah akan menghargainya dengan penghargaan yang lebih, yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, surga Adnin, surga Naim, surga Ma'wa, ada lagi surga-surga yang lain. Nah, selama bagaimana kajian berikutnya berkenaan dengan kajian ini, selama insya Allah kita akan sampai kajiannya ya, dia akan datang di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang di program Mutiara Subuh. Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Pedihnya neraka, indahnya surga. Kepada Allah sama ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian ya. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.